0: O tlo motho ke wa go letsa ka ntle ga phalale.
1: Ga re letsetsa sepole sa pele re phalla.
0: E boga ke na etame ga re potlake.
1: Go letsetsa sepole sa ke mahala nomokong ya 112.
0: Ga ke tsebe ore ke eng butle ke etse je.
1: 112 sepole sa se gaufi se tla kena.
0: 112.
1: 112
2: ntlhola sepole sa ke sajente magate ko papisa ntate kapa mme.
3: Ga e ba o tlokotseng kapa o bona tlolo molao e etsagala. Tlabela sepolesa mogosi nomorong e e sa lefelelweng ya 112 go thusa.